izewe kirawo so basare para nogu amemaye omo popo so ameru ke mi traji do ni dome nwa mu mo obu ni nyamo nu egbara kuwa bezi ujive Nyamonu le peme, asuhunde asuloba to jaka, ite ibe mo idagbe idagbe, bo bo bo jiwa akwe le peme.

Eyo, mede kava kame sake ke mede uva kame yi ndisi hokano yo. Aloyli ndi menungi taro nimbuwa de meje chene hemi atropa. Eyo, yo 021 21 45 32 lo hono nomi yari nyakpong hono, nyakpong.